belen na nanso ke chikata tama anya fugo kumo fana choko kunyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo katola na tutu bawaye zena madam waye zena yeah ajibu waye zena.